0: Salam sejahtera dan apa khabar anda semua? Harapan kami agar anda semua sehat dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Saya, Sujak Bakir dan DJ Hazelman akan menemani anda pada malam ini di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini juga dapat didengar di sesawang 3zzz.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini dipancarkan langsung dari studio kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Sebelum ini, izinkan kami mengiktiraf pemilik tradisional tanah tempat kami bertemu. Kami memberi penghormatan kepada para leluhur dan pemilik tanah ini pada masa lalu dan masa kini. Hazelman, sebelum kita berbicara, ada baiknya kita memulakan lagu yang pertama.
1: Boleh. Lagu pertama kita mengikut tema kita pada hari ini. Lagu pertama kita adalah Burung Kakak Tua, dinyanyikan Anita Sarawak. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu yang agak lucu tu eh. Lagu
1: Yeah.
0: Burung Kakak Tua dinyanyikan Anita Sarawak. Ha.
1: Ini apa berbalik kita kepada berbalik kepada tema kita. Kita akan membicarakan sesuatu mengenai hal-hal dalam bahasa yang kata orang tu kita jarang dengar, margas tua. Maknanya sifat-sifat kata orang binatang, burung, panggilan margas tua, haiwan.
0: Margas tua.
1: Okay, jadi yang pertama ni burung kakak tua. Okay, jadi kita cuba menghubungkan nama-nama haiwan ataupun margas tua ini dengan sifat perwatakan ataupun perawakan manusia. Okay. Ini yang pertama ni burung kakak tua. Tapi kalau kita lihat burung kakak tua ni dihubungkan dengan sifat manusia yang suka meniru percakapan. Burung kakak tua. Dia pandai sekali meniru, menghafal dan menyebutnya kembali. Dia kata, macam kakak tua lah anda ni. Mengulang-ulangi. Mengulang-ulang kembali burung kakak tua. Okay.
0: Tapi dia punya definisi tu, Dr. Sujah, dia ada macam negative connotation tak? That mean dia copy dengan tidak berfikir ke? Atau dia copy kira berisi ke tu?
1: Semuanya ada dua. Dia kadang-kadang negatif dan ada yang positif. Ada yang nilai-nilai yang baik dan ada nilai-nilai yang atau kurang kurang baik lah, yang negatif lah dalam.
0: Kira. Okay.
1: Contohnya tadi burung kakak tua. Tapi kalau di Indonesia, dia tak panggil burung kakak tua. Dipanggil burung bio. B-E-O. Burung bio. Itu perbezaan sedikit lah dari sisi kata-kata. Dan lagi satu yang kita sering dengar, perkataan ayam.
0: Betul. Ayam.
1: Ayam. Ini kerja ayam lah.
0: Senang lah tu.
1: Maknanya kerja yang paling senang lah. Kerja yang paling senang. Ini kerja ayam lah. Dan saya pernah lagi satu yang kemarin ada pertemuan, kita bersantai-santai gitu, ada orang menimbulkan perkataan ayam dodol. Ini ayam dodol lah atau chicken dodol lah.
0: Chicken dodol.
1: Ini agak lebih mudah lagi.
0: Lebih taraf tu kira lebih mudah daripada ayam.
1: Okay. Jadi kita dari perbincangan itulah kita katakan, ada baiknya juga untuk rancangan video kita bicarakan tentang hal-hal bergas tua ini dan kita hubungkan dengan sifat atau sikap-sikap manusia.
0: Bagus.
1: Kadang-kadang boleh jadi katakan kata sandi, code word.
0: Itulah.
1: Okay. Dan lagi satu, setelah ayam, kita tak akan ikut aturan. Apa yang ada terpancar, tergerak dalam hati kita dan fikiran kita, jenis-jenis bergas tu kita akan bicarakan.
0: Boleh.
1: Okay?
0: Boleh.
1: Tadi burung kakak tua dan ayam. Ada lagi satu binatang paling ditakuti manusia.
0: Apa tu?
1: Terutama oleh wanita. Buaya.
0: Itu saya tahu. Buaya darat.
1: Buaya darat. Okey, dia bahaya. Dan lagi satu yang juga ditakuti adalah lintah.
0: Lintah?
1: Lintah. Lintah. Ada hubungannya dengan orang yang suka mengisap darah. Contohnya, lintah darat.
0: Okey, faham.
1: Lintah darat. Maksudnya katakan, apa orang inilah, bos itulah, pengurus ini adalah lintah darat. Suka menguras, mengambil kesempatan. Terutamanya dari perah gitu. Dia perah. Itu dia. Dan lagi satu, yang perkataan memerah ini, ada hubungan dengan satu jenis binatang lagi. Yang dipanggil sapi perah.
0: Sapi perah. Tak pernah dengar tu? Saya tak pernah dengar.
1: Sapi perah. Jadi kita ni pekerja ni, bos kita ni dianggap sebagai sapi perah lah. Untuk dia menjadi kaya, untuk
0: bahan yang diperah lah tu. Sapi.
1: Kita kena perah. Kena perah, kena peras lah. Gitu kan? Dah berapa tu jenis binatang yang telah kita namakan?
0: Tadi ada berapa tu eh? Ada burung kakak tua, ayam, buaya, lintah
1: dengan sapi perah.
0: Perah.
1: Dah banyak juga tu.
0: Okay.
1: Kita main akan sambung lagu lagi dengan margas tua yang lain. Untuk lagu yang kedua.
0: Okay. Lagu ni Ikan Kekek. dinyanyikan Ismail Harun dan Anita Sarawak. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Ikan KK dinyanyikan Ismail Harun dan Anita Sarawak.
1: Ini juga satu hal yang penting yang kita harus timbulkan. Karena kita ni kata orang tu tinggal di Melbourne, kita biasanya cuma mengetahui nama-nama ikan dalam bahasa Inggeris. Banyak nama-nama ikan sebenarnya yang kita ketahui, tapi kita terlalu lupa. Terutama sekali anak-anak muda sekarang yang lebih berbahasa Inggeris. Contohnya, ini kita putar sedikit topik ya, daripada bergas tua kita kepada ikan-ikanan.
0: Boleh.
1: Okay. Contohnya, ikan trivali.
0: Trivali.
1: Trivali. Sebenarnya ada di Singapura, di Malaysia. Dinamakan ikan sagai.
0: Ikan sagai.
1: Trivali, ikan sagai. Dan lagi satu ikan yang sering dengar, dipanggil pinky.
0: Pinky?
1: Pinky. Dan sebenarnya itu adalah ikan, dalam bahasa kan yang saya dengar, itu angoli.
0: Angoli?
1: Angoli. Angoli. Ikan tu. Saya lupa namanya ikan. Dia bukan siakap ya. Siakap itu adalah ikan baramundi.
0: Baramundi siakap. Saya pun tak tahu.
1: Lagi satu, yellowtail.
0: Yellowtail.
1: Yellowtail itu ikan cincaru.
0: Oh, cincaru. Bukan kuning.
1: Bukan kuning. Kuning tu dia panggil bahasa Inggeris brim.
0: Oh, brim.
1: Ikan selar.
0: Baramundi siakap. Okay.
1: Memang menarik sekali. Banyak ikan-ikan yang sebenarnya dari daerah tempat kita tinggal dulu di Singapura dan Malaysia sampai di Melbourne ataupun di Australia, kita lebih mengetahui ikan-ikan dalam bahasa Inggeris.
0: Betul lah. Dia tukar nama.
1: Dia tukar nama.
0: Dia clear.
1: Tapi ikannya sama.
0: Betul. Dia clear migration, nama dia tukar.
1: Nama dia tukar.
0: Jadi John. Tapi yang ikan kekek ni apa?
1: Ikan kekek? Saya pernah nampak jenis dia. Dia macam seperti ikan kekek tu kan, dia agak kecil dan agak leper gitu. Dia bukan flounders ya.
0: Dia bukan flounders,
1: yang tapak kaki Nabi Sulaiman tu. Tadi kan flounders. Yang satu bagian aja. Flounders.
0: Macam parang. Tapi parang besar. Kan parang besar.
1: Parang. Parang besar. Ikan tenggiri dipanggil mackerel.
0: Mackerel.
1: Spanish mackerel.
0: Okay.
1: Ini kita sembang-sembang santai tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Kita lanjutkan dengan bergas tua tu. Binatang-binatang yang telah.
0: Tadi.
1: So, saya pilih perkataan ini. Lipas, keledai, musang, lebah dan kambing.

0: Lipas. Okay. Lipas maknanya macam cepat gitulah.
1: Cepatlah, cepat. Dia katakan Ahmad lari seperti lipas kudung.
0: Betul tu, lipas kudung.
1: Sama ada benar atau tidak, saya tak pernah melihat dia. Lipas kudung tu, lipas yang kakinya satu telah hilang atau tanggal.
0: Itu namanya kudung eh?
1: Lipas kudung, lipas kudung. Itu, cepatnya dia berlari.
0: Cepat,
1: saya rasa kalau terlalu cepat tu, banyak juga okay, orang-orang kita yang jadi seperti pelari terpantas di dunia. Namanya Usain Bolt. Boleh masuk Olimpik eh? Di bawah 10 detik. Lipas kudung.
0: Tapi selalunya kita kalau lari, kita lari dengan slipper. Jadi lain.
1: Tapi Olimpik ini, ini masuk slipper. Ini cerita benar ni, benda lipas ni. Ada perbezaan lipas di Melbourne, Australia dengan lipas di Singapura.
0: Betul.
1: Ataupun di Malaysia.
0: Melbourne lipas dia kecil-kecil. Dia tak
1: kecil-kecil
0: boleh terbang.
1: Dan tak pandai tak boleh terbang.
0: Jadi tak seram.
1: Lipas di lipas di Singapura dan Malaysia menyeramkan. Dia boleh terbang.
0: Oh, itu dia.
1: Dan lebih besar lagi.
0: Itu dia.
1: Itu lipas ya. Lipas dibawakan dengan sifat orang yang cepat berlari.
0: Betul.
1: Tangkas lagi, sekali larinya.
0: Lagi dekat Melbourne, cuaca dia sejuk sangat. Jadi bila kira musim panas sikit, baru nampak macam lipas keluar. Tapi kecil-kecil lipas dia.
1: Kecil saja. Tak begitu tangkas. Larinya tak cepat. Pelan. Kadang-kadang tak bergerak.
0: Itulah. Macam kat Singapura, Malaysia punya tu seram.
1: Bergerak dia. Bergerak, terbang.
0: Itu dia. Lagi-lagi kalau dia terbang, terus kat kita. Itu dia.
1: Orang-orang perempuan dan kita juga kadang-kadang paling takut lipas inilah.
0: Itu
1: lipas yang boleh terbang. Okay. Lagi satu. Ialah lipas tadi. Keldai.
0: Keldai macam ikutlah apa orang cakap, ikut je gitu kan.
1: Keldai. Ya. Keldai ni lebih kecil daripada kuda. Dan dia biasanya di negeri-negeri Timur Tengah digunakan sebagai tunggangan. Okay, biasanya ataupun mengangkut barang. Mengangkut barang. Jadi contohnya kita mengangkut barang, keledai itu menurut aja dan bawa ke mana-mana. Dan tak akan bantah.
0: Okay.
1: Jadi dia ini dicocokkan dengan orang yang bawa sesuatu, buku atau apa-apa, dan dia tidak tahu apa yang dibawanya.
0: Oh.
1: Macam keldai dia.
0: Dia bawa aja lah. Orang
1: dia bawa aja. Dia tak tahu apa yang dia bawa. Macam dia bawa buku banyak-banyak pun di belakang pundak dia pun, dia tak tahu apa yang dia bawa. Apa isi dia. Itu katakan keldai.
0: Macam
1: ataupun
0: pernah dengar.
1: Di negeri Arab dipanggil bagat.
0: Okay. Ini macam kecil-kecil dulu. Kalau macam budak sekolah, dia bawa buku banyak-banyak kat dalam beg. Lepas tu dia bawa pergi sekolah, lepas tu dia bawa balik. Tapi dia tak buka.
1: Tak buka. Itu je. Keldai tu. Keldai. Apa yang kau bawa cerita? Okay. Tak tahu. Apa yang kau bawa? Tak tahu.
0: Tapi ini rasa macam best lah.
1: Bukan soal-soal negatif atau positif. Ini cuma sifat-sifat apa tu dihubungkan dengan.
0: Yalah.
1: Ini pun bagus juga ni. Musang.
0: Musang. Ni macam tahu tapi tak tahu.
1: Musang dalam bahasa itu seperti orang kata apa tu?
0: Wolf.
1: Musang berbulu kambing.
0: Macam gitu. Pandai gitu lah.
1: Pandai. Banyak muslihat dia. Musang. Tidak boleh. Banyak muslihat. Musang. Di mana ada macam sesuatu yang disembunyikan.
0: Pasal macam kancil tu kira positif sikit. Dia kira pandai. Tapi kalau dah pakai musang, then dia, betul lah, macam Dr. Sujat cakap tadi, dia banyak, inilah, dia selit-belit lah.
1: Selit-belit dia. Banyak yang disembunyikan lah. Contohnya gini, itu orang berpakaian seperti orang yang alim gitu. Alim, betul kan? Pakai serban ke sungkuk ke apa, alim sekali lah. Tapi niat sebenarnya tu tak kelihatan.
0: Okay.
1: Itu seperti musang. So kita hati-hati. Kalau kena orang kata, kau jaga-jaga dengan dini. Dini musang.
0: Dia musang lah. Okay.
1: Tapi ada satu yang baik dari sisi musang. Musang King.
0: Betul. Itu best.
1: Betul tak?
0: Betul. Itu durian
1: Nusa King. Itu yang paling enak.
0: The best. Tapi sekarang banyak lah. Nak cakap pasal durian ni. Banyak sekarang. Macam dulu apa di 24 apa dia panggil
1: di 21 24 habis ada satu apa duri hitam black tone
0: itulah
1: macam-macam lah sekarang
0: sekarang macam-macam lah sekarang
1: macam-macam
0: red apa entah ada apa red apa entah
1: red prawn macam-macam lah itu satu musang berbulu kambing dan lagi satu musang king
0: musang king best lah
1: musang paling sedap lah semua orang suka dan lagi satu mereka suka binatang lebah
0: kira rajin
1: so, ini rajin. Sifatnya positif lah
0: betul. Kira kalau kita panggil orang tu lebah lemin dia rajin lah
1: sama juga semut lah
0: betul semut rajin dia
1: semut rajin lebah kerja seorang-seorang tapi semut tugas tahu kalau semut mesti berkelompok.
0: Berkooperasi lah.
1: Bergotong royong lah.
0: Gotong royong, betul lah.
1: Gotong royong. Lagi satu, selain daripada keledai, ada sejenis binatang yang agak sama seperti keledai yang dipanggil kambing.
0: Oh, kambing. Tapi kambing ni dia lain sikit. Dia kalau dipanggil kambing lah kau. Dia ada macam degil sikit lah. Atau macam...
1: Kambing degil lah? Okay. Macam mana orang kata tentang bau kambing?
0: Oh, tu teruk lah tu.
1: Maknanya tak mandi, tak apa. Macam bau kambing lah.
0: Kambing tu.
1: Tapi...
0: Tapi kadang-kadang kan, macam... macam blur pun ada. Macam kambing.
1: Kambing
0: kan? Kau kambing lah kau.
1: sebab lah, itulah kata orang tu cuma perlu satu orang aja untuk jaga kambing.
0: Kenapa
1: satu gembala aja untuk jaga 100 ekor kambing?
0: Kenapa?
1: Senang-senang dijaga. Kalau kita lihat di Australia, dia betul, mudah betul. Dijaga. Dia selalu mengikut satu kumpulan, satu gerombolan gitu. Dia mengikut. Saya nak hubungkan satu lagi kambing ni dengan satu lagi watak yang sering terjadi. Okey, sudahlah kita jadi sapi perah. Okey. Jadi kalau sesuatu yang tak baik terjadi, kesalahan yang dibuat, kita selalu dikambing hitamkan.
0: Betul.
1: Pernah dengar kambing tak? Kambing hitam.
0: Betul. Kira macam ostracize lah, dia letak tepi gitu.
1: Dia tak ostracize. Bukan ostracize.
0: Habis?
1: Bukan dipulaukan. Dikambing hitamkan, segala kesalahan itu adalah salah kita.
0: Okay.
1: Dikambing hitam. Hazelman. Ini semua salah Hazelman.
0: Kira-kira target lah gitu.
1: Target lah, kambing hitam. Scapegoat.
0: Betul-betul, scapegoat. Kambing hitam eh.
1: Kambing hitam. Enak juga ni kita. Kenapa kita timbulkan perkataan-perkataan seperti ini? Banyak daripada ciri-ciri kata orang perumpamaan-perumpamaan, peribahasa dalam lingkungan kita sejak kita tinggal di Australia atau di Melbourne ini semuanya hampir hilang. Betul. Dan kita tidak begitu arif menggunakannya. Sebenarnya kalau kita menggunakan apa nama-nama yang kita contohkan tadi kambing hitam and all, itu barangkali lebih halus.
0: Betul.
1: Kira macam sejak dipersalahkan dalam kata orang kegagalan projek ini. Tu kata dia dikambing hitamkan. Kata orang ada lembut dia lah.
0: Depi alas lah gitu dipanggil.
1: Ada alas sikit lah. Apa dah lagu selanjutnya ni?
0: Ni pun ikan juga. Kata. Dia dah panggil ikan dalam kolam. Dinyanyikan Arlida Putri dengan DK Sabrina. Mari kita dengarkan.

0: nih.
1: Siapa ini?
0: Kenalin Mas Busuk ini.
1: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
1: Dalang keributan ya?
0: Iya,
1: betul. Iki mah aku renenya apa?
0: Nyanyi loh.
1: Kok tilap nih kalau mau?
0: Weh suwe yuk.
1: Yuk. Tinggal.

0: dinyanyikan dalam kolam. Dinyanyikan Arlinda Putri dan DK Sabrina. Ni pun dia alas juga ni. Ikan dia bukan ikan.
1: Ni tadi sewaktu saya mendengar lagu yang dinyanyikan tadi, ada kata tu perkataan yang kata saya kita boleh kita jelaskan lebih dalam sedikit perbezaan bahasa. Kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit. Ni lagu ni barangkali lagu Indonesia ni eh. Kecil-kecil mana masih anak-anak lagi cabai rawit. Kecil-kecil cili padi. Mana-mana. Bukan hanya binatang tau. Tapi tentang tanaman juga ada dihubungkan dengan sifat-sifat manusia. Kecil-kecil cabai rawit. Wah, ini cili padi lah. Pedas betul. Pintar gitu.
0: Masa saya tahu yang cabai dia cili.
1: Cili. Cabai cili. Rawit tu cili padi. Rawit. Cili yang kecil. Cabai rawit. Cili yang paling pedas sekali.
0: Itulah.
1: Okay, mungkin tu kita topik, sambungkan lagi.
0: Kita lain kali kita boleh buat topik itulah.
1: Tadi kita soal ikan dalam kolam. Kita sambungkan dalam soal perairan lah. Okay.
0: Betul-betul.
1: Ikan bilis, ikan kakap, sotong dan belut.
0: Okay. Ikan bilis saya tahu. Ikan bilis maknanya kecil lah. Dia kecil ke? Ikan bilis.
1: Okay.
0: Betul.
1: Kita boleh artikan ikan bilis tu sesuatu pekerjaan yang paling mudah. Ini ikan bilis lah. Seperti ayam lah. Kecil gitu. Ini projek ikan bilis lah. Kecil aja projek ikan bilis. Kalau projeknya ayam, mudah lah.
0: Mudah.
1: Okay. Ikan bilis. Ikan bilis ini juga dihubungkan dengan derajat manusia. Derajat manusia. Apalah hamba. Hanya ikan bilis saja.
0: Itu dia. Sedih. Okay.
1: Seperti kata orang tu, dari lagi satu jenis binatang, antara helang dan burung pipit. Anda helang. Saya burung pipit gitu.
0: Kesian, sedih gitu.
1: Kata orang tu, taraf-taraf kedudukan di masyarakat. Itu ikan bilis.
0: Ikan bilis.
1: Okay. Dan lagi satu, kebalikan daripada ikan bilis ialah ikan kakap.
0: Ikan kakap. Ini besar lah.
1: Ikan kakap tu. Ikan besar. Ikan kakap. Ikan besar. Maksudnya anda tu golongan atas lah. Saya ikan bilis, anda ikan kakap.
0: Ikan kakap tu.
1: Sebab tapi ikan kakap tu,
0: dia makan ikan lain. Untuk tugas yang susah tak? Atau tak?
1: Tidak.
0: Dia kira taraf
1: tidak.
0: Je lah.
1: Ikan kakap tak dihubungkan dengan tugas yang besar. Itu ikan kakap itu lebih diuntukkan untuk kelas.
0: Okey, taraf-taraf.
1: Darjat ikan kakap. Itu ikan kakap. Ikan bilis, ikan kakap. Ini waktu saya belajar dululah di Singapura. Barangkali perkataan ini tak ada di Indonesia, tak ada di Brunei ataupun tak ada di Malaysia. Kita kan baru masuk universiti lah. Masuk universiti kan selalu bingung kan, tak tahu. Blur sana, blur sini. Kita dikatakan kita ni sotong.
0: Sotong lah.
1: Sotong lah. Engkau dah masuk, dah 2 bulan masih sotong ke?
0: Betul. Ini bahasa bawah blok sebenarnya. Sotong.
1: Ini bahasa, kalau kata orang tu bahasa gaul lah. Bisa dipanggil bahasa gaul lah. Memang kadang bingung juga, sotong dihubungkan dengan kata orang tu blur, bingung.
0: Itulah. Abi kalau sotong kering?
1: Sotong kering, ni lagi baik jangan dibicarakan. Bicarakan di luar platform.
0: Okay.
1: Sotong kering. Saya pun tak tahu. Sotong kering. Yang ini sotong basah. Dia blur terus. Agak banyak sifat sotong tu kan, dia ke mana-mana dia bergerak. Kalau dia menyemburkan apa tu tinta hitam dia tu. Untuk melarikan diri daripada kata orang tu, yang nak makan sotong tersebut lah. Itulah saya agak ya. Sotong tu selalu blur, bingung. Dan lagi satu, daripada laut juga yang dipanggil belut.
0: Oh, belut. Belut dia licin. Yeah. Betul tak? Dia mean dia macam, kalau dipanggil belut tu, dia ni dia pandai lepaskan diri dah.
1: Pandai lepaskan diri, pandai menyembunyikan diri, sukar.
0: Sukar ditangkap.
1: Kalau di kata-kata orang tu, dalam daftar pencarian lah, susah nak tangkap orang ni.
0: Okay.
1: Walaupun depan mata, tapi susah nak tangkap dia tu. Pandai lah dia.
0: Pandai lah eh.
1: Dia pandai belut dan pandai belit.
0: Belut dan belit.
1: Macam-macam ni kita sudah bicarakan tentang ke persoalan apa binatang, haiwan ataupun mergas tua.
0: Nak main satu lagu tak?
1: Yang boleh kita? Kita
0: dulu.
1: Mainkan satu lagu lagi.
0: Kita berbual tadi pasal ayam kan? Ni lagu ayam. Nyanyikan Jalil Hamid. Mari kita dengarkan.

0: sampai cakap itu tadi ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Itu dia. Lagu lucu tu. Nyanyikan Jalil Hamid.
2: Lucu-lucu lagu tadi. Ayam Jalil Hamid. Sebelum itu ingin saya sampaikan bahawa penyanyi Jalil Hamid ini telah menjadi arwah, telah meninggal dunia. Jadi almarhum Jalil Hamid, Al-Fatihah untuk beliau.
1: Al-Fatihah. Tapi bagus, lagu dia berpelajaran gitu. Dia mengajar cara-cara menggunakan kira perkataan ayam tu. Macam kita buat hari ini lah.
2: Kita buat ni lah. Kita hubungkan ayam aja tu banyak dihubungkan dengan sifat-sifat ataupun perwatakan manusia. Betul. Contohnya yang dikatakan tadi, jangan makan leher ayam.
1: Kalau tak bila bersanding, apa dia
2: bilang?
1: Leher.
2: Tiling.
1: Tiling.
2: Tu apa tiling. Tu? Tiling tu maknanya lehernya tak straight.
1: Oh, tak straight. Lurus.
2: Tiling. Bergerak aja tiling.
1: Bergerak.
2: Ini pengantin tu harus diamkan. Seperti Raja Sehari. Okay. Dan lagi satu yang disampaikan tentang sifat ayam ni, telur sebiji rios kampung. Baru satu je dah digembar-gemborkan dapat telur. Sama juga dengan sifat manusia, baru satu aja kejayaannya, aku dah hebat.
1: Terror lah.
2: Terror. Dan lagi satu yang katakan orang tu, jangan makan tongking ayam. Tu tongking tau.
1: Tu dia punya.
2: Tongking tu buntut ayam.
1: Buntut dia lah.
2: Belakang tu.
1: Kalau tak mulut nanti tak diam.
2: Ayam. Aku tak diam. Ini kata orang tu, pemerhatian masyarakat Melayu dululah tentang hal-hal begini. Oh, ini disebabkan ini.
1: Yalah.
2: Jadi banyak makan ini disebabkan ini. Dan lagi satu yang dapat saya ambil tadi daripada lagu tersebut ialah tidur-tidur ayam.
1: Tidur-tidur ayam maknanya
2: tidur ayam.
1: Tak tidur betul-betul lah.
2: Tak tidur betul lah. Sekejap bangun celik. Betul orang tu. Kalau zaman sekarang ni, banyak yang tidur-tidur ayam. Sekejap-sekejap tersadar. Ambil mobile phone, tengok status.
1: Itu bahaya tu.
2: Bahaya tak bahaya, kata orang, dah memang hal yang biasa berlaku lah. Bukan hanya waktu tidur, waktu makan pun sama. Jadi kita boleh katakan makan-makan ayam lah. Lagi makan, tengok telefon. Lagi tidur, sadar sikit, tengok telefon.
1: Mutu tidur dia tak bagus gitu.
2: Tak bagus. Mutu tidur ni kurang bagus. Tidur-tidur ayam. Pasal cepat terkejut dah.
1: Yalah, betul lah.
2: Dan lagi satu, dikatakan rabun ayam.
1: Tak nampak tu.
2: Kurang jelas, tak nampak. Barangkali agak bayang-bayang ke gitu. Saya pun kurang tahu ya, antara short-sighted dengan long-sighted dengan rabun-rabun ayam. Kalau short-sighted, kita tahu dekat nampak. Long-sighted, jauh nampak. Rabun-rabun ayam ni macam mana ni, tak tahu.
1: Mungkin ayam dia tak boleh tengok jauh lah, saya rasa.
2: Barangkali, ya. Atau penglihatannya agak samar-samar barangkali.
1: Betul. Tapi because bila kita dekat, ayam tu lari. Nak tangkap susah. Dia boleh nampak lah. Nampak dekat.
2: Dia tahu.
1: Jauh,
2: ayam pun tak nampak. Tahu juga, takut dikorbankan.
1: Itu dia.
2: Kan tak, bukan di kambing hitam kan eh? Okay, kita sambung lagi tentang binatang-binatang atau bergas tua yang lain. Ini saya pilih kucing, harimau, ular dan katak.
1: Kucing. Saya pun tak berapa pasti ni kucing. Macam manja gitu eh.
2: Manja. Kucing ni memang kata manja lah. Okay. Dan dia kadang-kadang sombong sikit lah dia. Kucing. Dia kata orang makan mahal tapi dia tak jaga rumah. Seperti anjing. Anjing kan jaga rumah. So kucing ni biasa dia bukan dengan sifat manja. Suka dia los-los, you know. Rapat dengan manusia lah. Memang manja betul lah.
1: Dia manja lah. Okay.
2: Kalau digandakan jadi kucing-kucingan, seperti gitulah, kucing-kucingan manja.
1: Kucing-kucingan.
2: Dia main kucing-kucingan sembunyi-sembunyi gitu.
1: Okey. Faham.
2: Gitu. Tahu kan kucing kan gitu kan?
1: Yalah.
2: Kucing dia kucing-kucingan.
1: Okey.
2: Apa yang lagi tu?
1: Cik? Harimau kan? Lepas tu? Ah, harimau lain lah.
2: Harimau sifatnya gagah. Dia garang seperti harimau.
1: Gagah. Oh, itulah. Itu seram sikit tu. Kalau orang saya, tu lah macam harimau.
2: Saya ingat kawan saya yang menjalani perkhidmatan negara dapat pegawai warrant officer. Oh, dia kata warrant officer ni dia panggil tiger.
1: Oh, tiger. Tu seram tu.
2: Garang lah tu. Tak boleh minta maaf lah. Mesti kena detention, kena denda, sit up. Dipanggil tiger.
1: Tiger.
2: So, kalau warrant officer yang garang dipanggil tiger.
1: Tiger.
2: Tiger. Harimau tu.
1: Harimau.
2: Wah, cikgu, cikgu ni, guru ni macam harimau lah. Dia masuk kelas ni lah, semua dia.
1: Cikgu disiplin.
2: Cikgu disiplin lah, tiger.
1: Dia bawa rotan tu.
2: Oh, ini kalau kau di tentera tak bawa tongkat, dia panggil tongkat.
1: Tongkat, betul.
2: Tongkat.
1: Kat sekolah lah.
2: Sekarang
1: sekolah
2: guru tak boleh bawa rotan lagi.
1: Kat Melbourne tak ada, diorang tak pernah dengar. Ada. Ini cerita lain.
2: Tak dengar. Ini cerita-cerita di Singapura, manakala di Malaysia juga.
1: Betul.
2: Ada
1: betul.
2: Lagi satu jenis ini ular ni.
1: Oh, ular dia macam tak boleh dipercayai lah. Betul tak?
2: Itu memang pandangan orang lah, ular lah. Ular tak boleh dipercayai. Ular.
1: Dia macam
2: ular. Dia pandai belit lah dia.
1: Cakap
2: dia selalu pindah-pindah gitu. Tak boleh dipegang dengan satu perkataan.
1: Betul.
2: Ada je alasan dia. Ni ular.
1: Ular dia ni. Betul-betul. Itu pernah dengar.
2: Ular. Pernah dengar? Kalau katak pula?
1: Katak selalu saya dengar macam katak bawa tempurung.
2: Itu dia perumpamaannya tak. Tapi apa sifat dihubungkan dengan katak tu?
1: Katak dia lompat-lompat lah. Siapa tak tahu?
2: Lompat-lompat. Lompat katak. Tapi memang barangkali yang lebih dekat ni katak ni dia tak menghiraukan apa yang berlaku lah. Dia bawa tempurung tu.
1: Dia bawa tempurung
2: lah. Berlaku di dunia tu, dia bawa tempurung lah. Tak kisahlah.
1: Dia buat dia je lah, dia panggil.
2: Dan lagi satu, katak ni dari sisi, saya tak tahu perubahan bagaimana. Dia kalau dah berendam tu, dia memang syok lah. Sampai dipanaskan, apa tu, periuknya pun.
1: Periuknya
2: kan sampai dia termasah dalam.
1: Betul lah. Dia panggil apa? Kalau di pelan-pelan kalau dinaikkan temperature dia, dia tak lompat.
2: Tak lompat dia tak lari. Pelan-pelan sedap aja.
1: Sedap betul
2: eh. Itu dikatakan kata.
1: Dah jadi sup.
2: Okay. Dah dimasak gitu. Diam.
1: Itu dia.
2: Tapi orang kata kata ni bawa rezeki juga. Dia selalu panggil hujan.
1: Betul. Cakap pasal katak ni, dulu bila kita kecil-kecil, memang selalu dengar katak memanggil hujan.
2: Memanggil hujan.
1: Bising dia.
2: Ya.
1: Tapi so, sekarang jadi, tak dengar eh?
2: Tak dengar orangnya. Kami dah tinggal di Melbourne, tak pernah dengar katak panggil hujan.
1: Melbourne dengar ni lah, cricket. Cricket ada burung-burung banyak, katak tak berapa. Mungkin tak kita berapa, nak kena tinggal dengan dekat dengan ni lah, macam wetland gitu eh, tempat berair lah.
2: Tempat berair tu ada kolam atau apa.
1: Okey,
2: apa lagi yang nak sambungkan atau lagu selanjutnya?
1: Tadi berbual pasal harimau, saya ada lagu ni, dia panggil Harimau Melaya.
2: Okey, cuba.
1: Okey, mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Harimau Melaya, lagu patriotik lah itu eh. Macam tadi Dr. Sejak berbual pasal tentera ni, dia macam itulah, patriotik lagu dia.
1: Saya nak sambung sedikit tentang katak tadi. Katak okay. Lompat. Katak si katak lompat. Katakan kata orang tu, katak lompat tu, orang yang suka berpindah-pindah pandangan lah, seperti katak lompat. Contohnya dalam politik, dia dulu parti A. Lepas tu pindah ke parti B, pindah ke parti C. Tu katak lompat. Okay. Dan lagi satu, kalau di Indonesia dipanggil kutu loncat. Bukan kata kutu loncat. Saya tak tahu macam mana kutu boleh loncat. Itu menarik jugalah. Kutu loncat.
0: Tapi kalau... silakan.
1: Tolong.
0: Tak ada, saya nak cakap. Kalau macam lompat-lompat ni, kita tadi berbual pasal binatang-binatang yang laju. Ada tak yang macam binatang-binatang yang kira lembap gitu?
1: Ada dikatakan seperti penyu, berjalan macam siput gitu lah, pelan ini, gitu. Seperti perawakan marga setua tersebut atau binatang tersebut lah. Dan lagi satu dia tupai.
0: Pandai-pandai tupai melompat eh.
1: Pandai loncat-loncat juga kan. Tapi kadang-kadang tupai dihubungkan yang suka makan dan merosakkan. Macam tupai dia. Seperti durian. Durian tu dan dimakan tupai.
0: Tupai tu squirrel lah. Squirrel,
1: squirrel lah kan? Tupai. Tupai. Okay. Squirrel. Tupai. Apa yang kita kata orang tu lihat daripada perbincangan santai-santai kita ini ialah bagaimana masyarakat Melayu ataupun masyarakat di Nusantara ini memerhatikan sifat-sifat alam. Alam itu termasuk ini dan disambungkan dengan sifat-sifat manusia. Itu yang penting. Kalau kita lihat ini kata orang tu betapa halusnya dan mereka lihat dan disampaikan dengan bermacam warna sifat-sifat manusia. Itu yang kita nak sampaikan. Benar-benar falsafah hidup dengan melihat sekitaran dan disampaikan dengan apakah tabi-tabi yang berlaku dengan makhluk yang diciptakan.
0: Betul tu. Diorang menghayati lah.
1: Menghayati. Maksudnya menghayati.
0: Benda-benda jadi yang kita, berlaku kan?
1: Berlaku. Sekali jadi kata orang tu berhubungan dengan kata orang tu sifat sopan santun, tidak terlalu kata orang tu dalam bahasa Inggeris dia kasar. Kasarlah. Atau crude ataupun kasar dalam berbahasa.
0: Dia beralas.
1: Ini beralas. Ini yang hendak kita sampaikan betapa tingginya nilai-nilai yang kita punyai yang saya rasa semakin hari semakin agak tergerus ya. Contoh nama ikan aja sudah.
0: Itulah. Betul. Sebenarnya macam bila saya kecil-kecil dulu, saya memang ini tahu nama-nama ikan. Tapi lepas tu bila datang kat Melbourne, kita tak tahu yang nama ikan tu sebenarnya ikan tu sama. Macam kat sini kita panggil baramunda kan. Tapi sebenarnya
1: ni kan saya sampaikan lagi satu ikan, nama ikan yang saya lupa tu dipanggil pinky, yang ada panggil langgoli dalam bahasa Melayu dia ikan kerisi.
0: Ikan kerisi.
1: Apakah kita perlu menutup telah sampai waktunya?
0: Dengan itu kita pun telah datang ke tamat ke akhir program kita. Mungkin Dr. Sejak boleh bagi kita kata-kata penamat.
1: Kata penamatnya.
0: Okey, silakan.
1: Ya, para pendengar sekalian, terima kasih kerana telah menemani kami selama satu jam di Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Dengan lagu terakhir dan kata-kata terakhir dari kami berdua, ingin kami sampaikan dan ingin berundur diri hingga kita bertemu lagi pada masa minggu hadapan jam 10 malam. Salam sejahtera dan selamat malam.